0: paling tough yang you kena buat, yang you kena buat tau untuk Iron Man?
1: Saya rasa ketiga-tiganya equally difficult. Because you are distributing sepanjang 7 hari seminggu ni. Setiap hari tak mungkin you tak buat apa-apa. Tu pun every day akan ada 2 sesi. Paling banyak pun 3 sesi. And then you're almost using the whole weekend contributing to the training you got. So your own time, friends time pun you have to sacrifice. So yeah.
2: Banyak pengorbanan yang berlaku. Tapi macam Amy sendiri, Amy bernaung di bawah satu, ada jurulatih ke ataupun self-taught ke, macam mana?
1: I started off as a SEA Games athlete.
2: Okay.
1: Mula-mula saya nampak trial SEA Games. Okay. Then saya training sendiri. Okay. Then saya try qualify. And I managed to qualify.
2: Okay.
1: So that's where I start to engage with the coach. And then dari situlah saya still with the same coach. Sampai lah sekarang saya keluar bersendirian pun still coach under the same coach.
0: Betul kan saya kalau saya silap kan?
1: Yeah.
0: Iron Man World Championship ni boleh dikatakan dia macam satu acara larian berhalangan. Betul ke tak? Maksudnya daripada satu stage, apa dulu? Running dulu ke? Swimming dulu ke? Cycling dulu?
1: Swimming dulu.
0: Swimming dulu.
2: Dia bermula dengan swimming?
1: Swimming dulu.
0: Okay.
1: Swimming dalam laut.
0: Okay.
1: Ataupun tasik.
0: Okay.
1: Kita pulang pada organisation. Lepas tu berbasikal.
0: Okay.
1: And then berlari.
0: Berenang tu berapa jauh?
1: 3.8 kilometer.
0: Okay.
1: Berbasikal 180 kilometer.
2: 180 kilometer
1: lah. And then yang baru-baru ni saya participate ni adalah salah satu top 3 yang paling susah course dia di dunia.
0: Okay.
1: So dia elevation pun naik gunung 2,550.
0: Okay.
1: And then larian 42 kilometer.
0: 42 kilometer?
1: Yeah.
0: Ya. Lari 42?
2: Peluang
0: 42 kilometer lari. Okay.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. Indie Vibes at Panggung Anniversary bersama Tres Empre, Andy, Versaville dan Rina Hime. 5 September dari jam 3 petang di Panggung Anniversary, Taman Botani KL. Take care guys, haze berat ni. Info lanjut di media sosial kita.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif.
1: Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu cara. Sebab kalau kita tengok macam futsal, bola, sukan-sukan lain, kita boleh senang-senang untuk join mana-mana. Tapi untuk kita pemotoran ni bukan satu benda yang ha, boleh kita race 100 meter macam tu. Tak boleh. Kita perlukan ada platform yang betul. Jadi apakah platform yang ada disediakan? Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada pendengar kita yang belum tahu. Jadi
2: okay, platform yang kita sediakan yang berbawah kalau kita tengok dari segi sukan pemotoran dua roda ni, kita start dengan mini GP di bahagian bawah. So mini GP ni is like a shrunken punya bike MotoGP yang kita tengok tu. Dia kecil kan, and then dia sesuai untuk anak-anak muda semuda 8 tahun.
3: 8 tahun. Okay.
2: Dah boleh naik, dah boleh race ni. Lesen pun tak ada lagi. Tapi dah boleh race lah. Right. So platform tu kita ada, and platform tu lah kita mencukir bakat macam Hakim Danish, Kabil Fan dan ramai lagi. Cuma tak semuanya akan kita bawa ke peringkat kata, kita bawa yang terbaik saja dekat situ. Right. So platform ni ada disediakan. Lepas pada mini GP ni, kita bawa dia orang ke ATC. Tapi ATC pun ada age limit. 14 tahun ke atas baru boleh masuk ATC.
3: Okay.
2: Lepas ke Asia Talent Cup, dia naik ke European Talent Cup, and then kita ada Red Bull Rookies, kita ada FIM Junior Championship. Barulah dia naik. And the only platform untuk rider-rider daripada Malaysia ni masuk ke dalam MotoGP, kategori Moto3, Moto2 atau MotoGP adalah platform ini. So blueprint dia kita dah ada dekat situ. Kita buat bersama dengan Dorna. Right? So in order for anyone to step in into Moto3, Moto2, MotoGP kategori, mesti melalui laluan tersebut.
4: Saksikan video penuh sekarang

0: Bob Culture Episode 1 dikuasakan oleh rakan muda bersama dengan Izzati Suza. Alright, kita nak tanya kat you berkenaan tentang perjalanan you menjaga your dad. Okay, mungkin boleh cerita sikit that time.
1: Okay, waktu ayah saya sakit tu, dia memang dari seorang yang sihat.
0: Okay.
1: Terus terbaring macam
0: okay,
1: baby.
0: Okay, alright.
1: So memang makan, mandi, semua memang tak boleh by himself. So, dia accident dekat LPT, pernah lalu ke?
0: Oh, LPT atau nak ke Pantai Timur lah.
1: Situ. So, waktu tu memang accident tu sebab ambulans lambat sampai.
0: Okay.
1: So, blood loss tu buat brain dia kecut.
0: Okay.
1: Okay, so bila dah macam tu, I jaga ayah I dalam doktor cakap mungkin 5 tahun baru dia pergi.
0: Okay.
1: Dalam bahasa kasarnya meninggal lah kan. Tapi 3 tahun je sempat jaga.
0: Okay.
1: Tapi along the way waktu I dalam 2018 I buka kedai Suza. I siap waktu dia datang katil lo, I siap tanya, I cakap lah, boleh tak I buka kedai nama kedai Suza. Cuba bak bling satu kali. I panggil ayah I bak.
0: Oh, bak. Okay.
1: So cuba bak bling sekali boleh kan, nama bak kan.
0: Okay. Okay.
1: Lepas tu bila I buka je, 3 bulan lepas I buka, bapak I meninggal.
0: Okay.
1: So I adalah berharap ayah I boleh sihat dan
0: tengok
1: that shop. Tapi tak sempat.
0: Okay.
1: Dulu dia polis kemaman.
0: Okay. Right.
1: So waktu I jaga tu, banyaklah perkara macam kena let go sebab daripada seorang polis. Lepas tu orang tengok dia terbaring, orang cakap kat dia tak ada waris lah, semua anak perempuan. Macam asal lah.
0: Asal
1: lah. Kata, yelah sebab Cik Suza punya nama tu habis. Macam apa maksud habis? Itu pasal I bawa nama Suza sebab I tak nak nama dia habis. Macam tu.
0: Okay, that's why kedai Suza.
1: Yeah, sebab ada orang cakap macam telak. Habis apa maksud dia? Waris habis.
0: Okay.
1: Itulah kisah.
0: Faham. Sebenarnya legasi itu boleh terjemah macam-macam.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain. Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. You know

0: Pop culture Joe the Padang guys. Nak tanya kau punya, kau rasa the, you know, detik kau nak screamo, like you, aku nak rah, macam tu. Mungkin ada cerita kan.
1: Tak, itu dorang, kau cuba try scream. Aku tu, tak boleh. Kau cuba paksa lagi. Paksa. Dah tu biasa lah. Dia macam tu. Dia scream. Kan selalu orang tanya, tak sakit ke kau scream kan? Bila dah lama tu dia dah biasa lah. Dia macam nyanyi lah. Macam nyanyi. Kalau kau kancan contohnya orang nyanyi, kalau apa banyak kali nyanyi dia akan sedap dengan suara. Macam tu lah scream. Dia banyak scream banyak kali, dia confirm okay.
0: Masa kau buat band tu, kau akan tahu yang kau akan scream.
1: Boleh lah.
0: Kau akan tahu lah.
1: Aku tahu lah.
0: Scream lah. Okay.
1: Instrument pun aku mana pasti main. Macam gitar, drama tak reti ingat lah. Okay. Orang kata, kau nyanyi lah. Ya, aku nyanyi.
0: Okay. Ada latihan khusus lah, Jom. Macam contoh kau macam, okay, aku ada band, aku scream. So kau ada macam ritual kau ke? Ada tekuk dalam bantal. dengan bantal.
1: Tak ada. Memang, apa? Kata try error lah. Try sampai jumpa dia punya teknik dia lah. Baru dari situ baru tahu lah cara dia punya scream dia semua lah.
0: Belajar sendiri je
1: kan? Belajar sendiri. Ada lah kat YouTube sikit. Tapi itu pun pandai-pandai lah ikut.
0: Kau tak ada reference orang yang kau ikut macam kau nak tengok dia scream?
1: Tak ada lah. Influence dia dari vocalist The Devil's Prada ada. Bring Me The Horizon ada. Under Oath lah. Yang tu lah. Ikut yang tu lah.
0: Sempoi lah je.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Sukan Institusi Pengajian Tinggi atau SUKIP 2026 menjadi medan penting buat pelari pecut negara Nur Afrina Batrisha Muhammad Rizal untuk mengembalikan prestasi selepas melalui tempoh pemulihan kecederaan. Afrina yang mewakili Universiti Putra Malaysia UPM membantu kuartet universiti itu meraih emas dalam acara 4x400 meter wanita dengan catatan 3 minit 59.36 saat sekaligus meleburkan rekod temasya 4 minit 02.10 saat yang dilakukan UPM pada 2022. UPM menewaskan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang meraih perak dengan catatan 3 minit 59.67 saat, manakala Politeknik Malaysia membawa pulang gangsa selepas mencatat 4 minit 20.78 saat. Afrina yang turun sebagai pelari ketiga mengakui penyertaannya di SUKIP kali ini lebih kepada usaha mendapatkan semula rentak selepas menjalani rawatan plasma kaya platelet PRP susulan kejohanan sebelum ini. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.

0: sana lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
5: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
6: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
5: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
6: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
5: Saya Nafi.
6: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
5: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
6: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atoy dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
3: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
4: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
5: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerbu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: dan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Rakita Gig Bot Drop. EJKLS Seni presents Homeground Live Volume 8 di Pangkin at EJKLS Seni 5 September dari jam 8 malam bersama Subculture, The Rudin, Experiment Melody, Roseanne dan banyak lagi. Pakai mask masa keluar guys, his power ni. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Seramai 11 pegawai dan anggota pasukan mencari dan menyelamat khas ataupun SMART Malaysia berlepas bagi menyertai misi kemanusiaan di Nepal. Pasukan itu berlepas dari pangkalan udara Subang kira-kira jam 9 pagi bersama pelbagai kelengkapan termasuk peralatan komunikasi dengan menaiki sebuah pesawat A400M milik Tentera Udara Diraja Malaysia. Seramai 31 anak kapal yang terdiri daripada juruterbang dan kru penerbangan TUDM turut menyertai misi berkenaan. Misi kemanusiaan susulan tragedi banjir dahsyat melanda Nepal pada 26 Ogos lalu itu diketuai Komander SMART Abdul Manaf Cik Isa dengan penerbangan dijangka mengambil masa selama 5 jam. Abdul Manaf berkata pasukan itu akan menuju ke Kathmandu sebelum menunggu arahan lanjut untuk bergerak ke destinasi yang ditetapkan oleh pihak berkuasa Nepal. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Berita Harian. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: kau cewa dia macam aku rapper, huh? Shorty ada goals, even hati keeper, Kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speaker phone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend that hit, untuk lah kau dah for bad. Untuk sembah lagi.

0: Malam dengan Shoegaze, memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

dalam untuk anakku.

Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. Indie Vibes at Panggung Anniversary bersama Tres Empre, Andy, Versaville dan Rina Himre. 5 September dari jam 3 petang di Panggung Anniversary, Taman Botani KL. Take care guys, haze berat ni. Info lanjut di media sosial kita.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut. Lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka darah kita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
10: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

Rakita Gig Bot Drop. EJKLS Seni presents Homeground Live Volume 8 di Pumpkin at EJKLS Seni 5 September dari jam 8 malam bersama Subculture, The Rudin, Experiment Melody, Roseanne dan banyak lagi. Pakai mask masa keluar guys, his power ni. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

Rakita Gig Bot Drop. EJKLS Seni presents Homeground Live Volume 8 di Pangkin at EJKLS Seni 5 September dari jam 8 malam bersama Subculture, The Rudine, Experiment Melody, Roseanne dan banyak lagi. Pakai mask masa keluar guys, his power ni. Info lanjut di media sosial.

0: Rakita 107.9.
1: Duit alam kau makarilah.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

0: ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa ter-

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Maktab Ketahanan Nasional MKN perlu terus diperkasa sebagai institusi berwibawa dalam membentuk barisan kepimpinan yang mampu mendepani landscape keselamatan dan pertahanan negara yang semakin kompleks. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, MKN menjadi platform penting dalam meningkatkan kefahaman mengenai keselamatan dan pertahanan negara dalam kalangan pemimpin kanan serta pertahanan keselamatan dan juga awam. Beliau berkata lagi, MKN antara institusi di bawah Pusat Pengajian Pertahanan Nasional Puspahanas yang berperanan membangunkan kepimpinan strategik. Beliau menambah lagi berharap agar MKN di bawah kepimpinan Saiful Bahari terus diperkasa sebagai institusi yang berwibawa dalam peranannya melahirkan pemimpin yang berkeupayaan membuat pertimbangan strategik serta memahami kepentingan keselamatan dan pertahanan negara secara menyeluruh. Sekian saja berita disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.

0: discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira darah kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan senanglah kita percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.

Rakita Gigbot Drop. Kinarut Soundscape Metonia membawakan an intimate showcase bersama Kuala Lumpur Ska Syndicate, Donatello, Skastra dan Markas 69, 6 September Ahad di Kinarut Record Station dari jam 3 petang. Skanking dan have fun guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif.
1: Oh, ingat sebelum ni SIC ni buat F1, buat MotoGP.
0: Betul. Saya memang ingat itu je.
1: Itu persepsi ni. Sebab branding kita dekat F1 dengan MotoGP ni, orang first thing that they remember is Formula 1 ataupun MotoGP.
0: Okay.
1: Itu branding yang orang ingat lah bila kita sebut SIC. Apa yang first thing come to mind? Formula 1, MotoGP.
0: Betul.
1: Right?
0: Betul.
1: Tapi actually our main business is actually the track rental. Track rental kita, nak cerita track rental kita ni, kita dah sold out weekend sampai hujung tahun ni. Tahun depan, just to share, tahun depan pun kita almost full dah. Kita punya booking.
2: Sampai tahun depan pun.
1: Sampai tahun depan pun. Dah penuh dah. So it's a good problem to have untuk SIC. Tak cukup weekend. tak cukup weekend untuk kita buat event. But it's a good problem to have lah. And kita week in week out memang busy dengan all the track, track day, track activity apa semua. Yang banyak datang ke track kita sekarang adalah Singaporean. Almost every week Singaporeans will come in, use the track. Mungkin dia orang datang Friday, stay, and then Saturday guna track, Sunday guna track, and then petang tu dia orang balik. Balik Singapore balik.
0: So memang rental ini dibuka untuk weekend saja ke ataupun weekdays pun ada?
1: Untuk weekdays pun ada. Weekend pun memang susah nak dapat weekend lah sekarang. Kan? Tapi weekdays pun ada. Bukan takat pada siang hari, malam hari pun boleh pakai. Sebab kita ada circuit lights untuk kita buka sewaan.
0: Ada ke syarat-syarat tertentu untuk kereta mereka dibenarkan untuk berlumba di Lita SIC?
1: So far untuk track day, kita tak letakkan syarat yang ketat dekat situ. Cumanya dari segi keselamatan, mereka perlu bawa the helmet and also berada dalam keadaan yang tak adalah pakai selipar. Pergi bawa kereta masuk ke dalam tu kan, kena berkasut and so on lah. Faktor keselamatan memang menjadi aspek utama bagi SIC, because at high speed, sometimes bila brake tiba-tiba tak makan, and then mulalah break bukan ketiga, break keempat bunyi kan, Allahu Akbar, alamak kan, semua tu keluar. Jadi kita tak nak perkara-perkara macam ni jadilah dekat situ. But at the moment memang requirementnya itulah, all the safety aspect ni, and then they have to go for briefing. Our rental, track rental ni datang bukan kita bagi track saja, kita ada marshal dekat situ yang jaga. Kita ada medical pun, medical team pun ada dekat situ. Memang the best option for us is for them to come prepared with their car and everything, and then they can use the track kat situ.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: buka cerita. Okay, sekarang ni bos kan, banyaklah anak-anak muda sekarang ni nak kerja, tak nak kerja dekat office. Nak jadi seorang content creator, influencer, affiliate ni kan. So apa yang buatkan pekerjaan ni lebih digemari oleh anak-anak muda sekarang?
1: Okay, berdasarkan pemerhatian saya lah. Ingat tak dulu kita ada wabak COVID-19, di mana majority people dalam industri akan bekerja dari rumah.
0: Okay,
1: termasuklah budak-budak universiti ni, diorang kelas di online. Online di kelas dari rumah. Lama tu temponya.
0: Betul, lama. Jadi bila dah, kan?
1: Bila dah lama, diorang dah adapt dengan, alah benda ni boleh buat online, kenapa aku nak kena datang office? Cumanya masalahnya mungkin the new generation is, yelah dia muda lagi.
0: Okay.
1: Ni Bos Nizam nak beritahu lah. Betul, korang sebenarnya bukan kata tak suka kerja bawah orang. Mungkin kau cakap itu adalah salah satu alasan yang korang rasa macam aku tak boleh kerja dengan orang. Tak juga. Sebenarnya korang nak flexibility. But staff I memang banyak yang perjuangkan, boleh tak bos kita flexible hour? Tapi kalau untuk company software macam I tak kisah.
0: Tak kisah,
1: okay. Sebab kita main deadline.
0: Dia tak pada company lah.
1: For example, like satu project, I assign dua programmer. Three month, kau tinggal lah nak buat hari cuti ke, nak buat hari ini ke, asalkan siap.
0: Asalkan siap, within 3 months tu.
1: Itu kalau company software development. Tapi kalau dah doktor, takkan, bawah ni kena bedah. Nantilah
0: lagi bulan depan lagi
1: bedah. Tak boleh lah. Dia nak kena faham industri juga. Sebab tu kalau kata sebelum nak tengok apa, nak apply job scope tu, tengok betul-betul job scope tu. Sebab ramainya yang sekarang ni kompetitif, sangat kompetitif dalam cari kerja. So dia orang buka job portal kerana dia orang spam. Lepas tu dah dapat, try dulu lah sekali tengok. Oh tak boleh, ini majikan salah. Sebenarnya kau tak tengok betul-betul job scope tu. Sebab ramai yang tanya saya, satu orang tu dia cakap, bos, saya punya job scope 3 ni je kalau ikutkan, tapi saya kena buat 5. Betul ke majikan saya ni okey ke, toksik kan? Saya cakap okey, cuba tengok kontrak balik. Oh saya rasa jangan rasa, tengok kontrak tu. Tengok balik. Alah bos, itu kau lah problem. Bukan majikan kau.
0: Majikan yang salah.
1: Memang konten saya mengetengahkan the toxic workplace. Tapi first thing, kalau sebelum kita nak charge orang tu something, check diri sini dulu.
0: Betul. Tak, kita yang salah baca.
1: Kadang-kadang kalau kata bos kau marah, check dulu kau problem ke, kau ada buat betul-betul dia marah ke. Might be dia lah. Kalau kau pun bagi pun ala kadar saja, then your problem attitude. Macam tu lah.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Zaman tu, zaman yang you have to earn to get something. Kita orang nak dapat minus one pun kita kena order. Kita tak ada. Lepas tu, wujud pula Napster. Di mana korang boleh cuik lagu dekat internet. Okay, Napster ni, MRSC. Lepas tu, there's a lot lah chatting room yang kita boleh share lagu. Dan there's a website yang kau boleh sedut lagu. So, situlah reference kita. Kita tengok MTV. MTV kau nak tengok, kau kena order. Kau kena beli kaset, video, tape untuk, aku nak tengok lah. Pergi ke Music Valley, ada tak MTV punya video clip. So, kat situ lah kita tengok. Dan video clip tak banyak. Masa tu, masa zaman MTV ada Channel V. Dekat situ kita tengok star-star orang. So, masa nak start Rough Edge tu, masa tu nama Vibe. Kita cakap dekat, kita berpakat tak nak bawa konsep R&B yang soul yang jenis lembut ni, macam ialah Boyz II Men semua. Aku nak bad boy, R&B yang bad boy. So kita dengar Azan dengarkan Cat lagu Jodeci, jenis memang lagu cinta habis tapi attitude gangster. So dapat pula Jagged Edge, dapat pula Highland Place Mobsters, there's a lot Drew Hill, semua R&B cinta maut jenis hati bunga-bunga tapi gangster. Ayat perempuan betul-betul feel gila-gila tapi sebab londeh. So di situlah bezanya Rough Edge dan reference kita dapat ni. Dan orang cakap, benda orang ni dengar lagu kat mana? So orang tangkap benda tu. Dan orang cakap, ini lagu korang kan? No. Masa dulu Genuine tu, tahu dah lagu Pony. If you let's do it, kalau translate bahasa Melayu jadi apa tu? And so zaman tu, it's all about what you get.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
3: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
4: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
5: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
6: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
7: Langkah suka darah kita.
3: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Apa pengalaman teacher sepanjang jaga kanak-kanak sekarang ni? Apa yang macam boleh yang tak boleh dilupakan?
1: Saya ada satu boy ni. Ini saya rasa dia ni sangat touchable dan membuatkan saya selalu menangis kerana dia.
0: Kenapa?
1: Okey. Dia datang di QMKD School, umur dia 4 tahun. Mami dia hantar, dia selalu nangis. Dia tak boleh membaca. Bagi saya, di QMKD, kalau you 4 tahun tu, actually dah boleh membaca bermacam-macam. Tetapi dia tak boleh. Dia tak boleh berkampian. Dia datang ke sekolah, dia nangis. Every time dia datang, dia akan cuba buat dot, satu dot je. Dia tak bermain dengan kawan-kawan. Dia akan nangis, nangis, nangis, nangis, dan nangis. And ia berlarutan sehingga almost about 4 months.
0: Lama. Every day dia menangis.
1: Setiap kelas. Bila waktu bermain, dia akan duduk tepi, dia akan sedih. Sebab dia so manja. Dia boy.
0: Okay.
1: Dia sangat manja. Kerana dia, saya belajar. With dia punya kelemahan itu, saya belajar. Dan saya pergi mendalami satu lagi new things challenging in children development. Iaitu lewat perkembangan. Yes, yang kata tadi, kalau kata lewat perkembangan ni, mungkin ada related dengan speech delay. Mungkin ada related dengan autism. Mungkin ada related dengan ADHD. Ada related dengan dyslexia dan sebagainya. But kita tak boleh as a teacher, di mana-mana saja kalau Nira tanya, okay? As a teacher, we tak boleh terus, budak itu speech delay, you terus jump dia into dia autism. Tak boleh. Dia ada proses yang panjang. So, 4 tahun, 5 tahun saya bawa dia. Saya maksud dia, saya yang jaga dia. 4, 5. Dia punya self-esteem pun very down. Jadi kita, saya panggil mami dia, saya consult. Pertama dulu saya akan consult dengan mami dia. Saya kata, Kak Puan, do you trust me? Nombor satu. Yes, I'm trusting you, teacher. Okay. We have to trust the process. You have to trust me. Dia ada sedikit slight signs of dyslexia. Yes. Ini cerita. Okay. Dyslexia. So dia tak boleh ingat numbers. Dia short term memories. So bila saya tahu itu dia punya key problem, saya tukar. Tukar method of learning dia. Kalau orang belajar satu hari, dua hari boleh dapat, dia mungkin ambil 3 bulan untuk dapat satu perkara. That's why saya kata, yes. Saya kata, Puan, dia tu kata, you have to trust the process.
0: Yes.
1: I always kata kat mami dia, Puan, jangan compare your kids to the others. Kita pelan-pelan. Kalau orang lain dah boleh pergi sampai 100, dia sampai 120. It's a good things.
0: Yeah.
1: You have to bravo him. Right. So itulah, bila sekarang ini dia 6 tahun, dia merupakan group yang bakal graduates tahun pertama, group yang bakal graduate. And now, what can I say? Aiden, teacher memang proud dengan Aiden. Dah boleh membaca, boleh menulis, boleh counting addition, just like QMKD School punya group yang lain. Dia start slow, but now she is hero on the top. Saksikan

0: Okay, hi, assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Start with a pop punk band. Nama band tu Sky Juice Coffee. So masa aku high school dulu, aku rasa masa tu aku mau macam aku dalam tingkatan 1, tingkatan 2 dan tu lah. So kita ada main a few shows, local team apa semua. Kapal Sabor Selayang pun kita pernah lanjut ya. Masa college, aku ada main band Ochentaku. So Ochentaku was formed back in 2007. Then after that, I'm with the current band right now bersama dengan Jameson. Obviously masa aku membesar dulu waktu high school, memang aku banyak dengar band-band yang lebih kepada pop punk, punk rock. Itu masa membesar lah. So memang dapat influence that yang boleh terjadinya Spidey's Coffee. Pocintaku tu is when aku rasa masa tu I was highly influenced by bands yang main emo, post-hardcore. So Pocintaku was more towards that in the early days. The Greenpeace masa tu ada aku, Naim dengan Adib. So kita main very post hardcore emo kind of direction. Tapi lepas kita orang dijemput masuk ke this reality TV show, kita start redirect kita punya music tu lebih orang cakap dah jadi mainstream lah sekarang ni kan. Tapi to be honest, benda tu adalah aku rasa adalah evolusi aku dalam memahami music itu sendiri. Dan yang sekini aku lebih selesa dengan image dan juga music direction Jameson.

He came from a metal band daripada Alostar, Incarnation. So aku daripada Shigaku. So we combine this idea to what Jameson ni, dia lebih santai. Dia tidak begitu serious sangat masa zaman aku buat dengan Ochitaku. Music direction dia lebih dekat dengan pendengar. Sebab aku pun start tulis lirik yang lebih santai dan aku rasa lebih senang untuk orang relate. So, dengan Jameson ya. Direction tu semuanya, kalau kau tanya aku memang suka mencuba benda yang baru. Saksikan video

yang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Pop culture Jio the Padang kan.
2: Kalau do you mind to share apa yang kau lalui, aku rasa?
3: Oh, masa 2022 aku kena diagnose cancer.
2: Oh,
3: tahap 2.
2: Okay.
3: Itu awal Februari lah. Februari. Check. Kata-kata kena cancer.
2: Okay.
3: Atau aku tak sedih sebab aku macam jenis yang gentle lah. Oh, lepas ni kena buat apa? Lepas tu lepas ni kena operate lah. Okay, jom lah. Aku tak ada sedih apa lah. Aku terus next stage je. Tak payah fikir banyak. Okay lah. Operate lah. Okay. Ya, kau operate. Kau operate apa dah? Kau operate kemo. Ah, okey. Dah. Aku ni dia tu dah sampai bini aku, parent aku pelik. Asal aku macam ni. Tapi gila ke, aku tak sangka ke dapat kanser macam tu kan. Family aku, friend apa, kawan aku macam terkejut. Eh, boleh kanser ke kan? Sampai ada yang sampai menangis so call aku. Ingat aku nak meninggal. Sebab selalunya orang, kalau orang kena kanser, confirm meninggal kan. So, diorang expression orang macam tu lah. So, alhamdulillah aku dapat get through lah. Kanser tu lah dengan apa, kemo dia lagi. Hati kemo dalam 2 bulan lebih kot. Gila ke. Aku rasa kau pernah nampak aku botak kan. Habis rambut semua. Gila tu. Aku turun berat jadi 40 kg yang tu kot. Wah, memang kurus gila. Sampai nak duduk pun kena rasa tengkorak. Macam tu kau.
2: Faham?
3: Gila lah. Tapi alhamdulillah lah dapat betul. Kanser ni pun bagi aku macam aku kata teguran lah dari Tuhan lah. Tuan, kita lagi apa?
2: Lagi dekat dengan
3: dekat lah. Lagi dekat Tuhan lagi fit kita punya relationship kan. Okay. So bagi aku macam alhamdulillah lah aku dapat kanser ni. Buat dia macam ya satu teguran lah. Sampai kalau nak bila lagi kan nak kena tegur kan. So itulah.
2: Suka kau punya mindset.
3: Mindset positif lah bila kalau hadap benda-benda macam ni kan. Tak boleh nak sedih-sedih sebab takut bila kau sedih takut benda tu lagi kuat lah. Lagi kuat benda.
2: Semangat kau.
3: Semangat kena kuat lah.

0: anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

Rakita Gig Bot Drop. Indie Vibes at Panggung Anniversary bersama Tres Empre, Andy, Versaville dan Rina Hime. 5 September dari jam 3 petang di Panggung Anniversary, Taman Botani KL. Take care guys, haze berat ni. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: hip-hop culture di sini, Abang Ria. Okay, cerita kepala kain bang. Saya selalu orang cakap, oh ni kepala kain. Apa special kepala kain ni bang? Dengan berbanding dia punya...
1: Okay, kepala kain ni senang cerita, dia asal Levi lah.
0: Oh, dia asal Levi.
1: Asal Levi lah, lepas tu keluar Lee Wrangler kan. Tapi bila Jepun, bila dia keluar Osaka 5 tu.
0: Okay.
1: Zaman 80s tu, studio dia Artisan, Full Count, Denim, Evisu dengan Warehouse. Okay. Di Osaka 5 lah. Tapi masa 90s dia tak melalui tu. Ada yang pakai macam tu member Chief Denim Luci. Okay. Dia dah ada dulu studio Artisan tu.
0: Okay.
1: Dia pakai dari 90s. Main sikit je.
0: Okay.
1: Tak main pun tau. Tapi bila tahun 2000 lah, niat. Ni pandangan aku lah kan. Poin yang aku nampak tahun 2000 kat atas tu orang dah mula pakai sebab Visu meletup. Tapi Visu lepas tu dia dia terlampau mainstream tau. Dia ingat hip hop semua pakai kan. Dan tu David Beckham lah pun kan. Dia jadi mainstream sangat. Orang tinggal. Orang dah pergi kat Momotaro.
0: Momotaro.
1: Samurai lepas tu ni. Ironheart, Flathead pun kan.
0: Okay.
1: Sebab Jepun punya kepala kain ni kalau compare dengan Levi punya. Levi punya kain dia biasa je. Itu kain bulu lah orang nak cari kan. Tapi bila Jepun ni dia inovatif sikit. Dia inovasi. Macam studio Artisan kan dulu. Dia pakai... Jepun ni dia dah ada mesin tu. Toyota Loom tu. Ada Toyota kan. Dulu Toyota. Toyota Loom. Cuma dia modified je mesin tu. G3 dia panggil dulu. Kalau mesin lama tu G3. Dia modified mesin tu untuk dia buat kepala kain lah.
0: Kepala kain lah.
1: Sebab J ni dia ada selvage kepala kain lah. Satu lagi non-selvage.
0: Okay.
1: Kepala kain ni dia punya bidang kecil. Dia pakai shuttle loom. Mesin lama yang Levi, macam Levi pakai. Production dia slow.
0: Okay.
1: So tenunan dia tu lebih teliti lah. Cara dia tenun tu macam mana dia buat. Kain tu lebih lebih cantik lah daripada yang non-selvage. Okay. Non-selvage ni sebab dia lepas dia meledak zaman 50s macam tu lah kan. Meledak fashion ni dia permintaan tinggi. Dia orang nak keluarkan jean ni banyak. Okay. Dia dah tak boleh pakai yang shuttle loom ni, dia lambat.
0: So
1: dia pakai yang
0: Laju sikit.
1: Mesin laju sikit. Bidang dia besar, dia boleh buat banyak. Bila laju dia kualiti kurang lah. Dia keluar jeans yang texture dia ataupun dia macam kat fabric dia seragam ni, dia tak ada.
0: Dia tak ada.
1: Kalau Jepun ni nappy, ada slubby semua tu.
0: Okay, faham.
2: Saksikan video penuh

0: Buka cerita bersama saya Nira Azizi Iman Ali in the house, guys. Pernah tak video you kena kecaman yang teruk daripada netizen?
1: Ada juga. Dia kecaman ni kita tak boleh nak halang sebab ada orang yang akan minat kita. Mm-hmm. Ada orang yang akan salah anggap video kita tu kan.
0: Betul.
1: Jadi kita tak boleh nak kontrol benda tu. Tapi yang kecam tu persen dia kurang lah. Sebab mostly saya punya viewer, shout out to I punya viewer semua, korang memang mantap lah. Korang memang strong. Pernah juga terima kecaman yang daripada video I punya street food lah. Kalau korang pernah tengok kan, Indian street food tu. Sebab I kan buat POV, dia like macam parody. Orang salah anggap video tu as satu penghinaan. Oh. Dia bukan semua tau. Dia like macam very few lah. Macam 5% macam tu je yang kecam. Tapi dia orang kecam ni maybe dia politician kot. Dia nak bangkitkan isu tu dalam
0: kononnya sebab, kita ni masahinya agama lain.
1: Yes, agama lain. Tak ada macam betul. Tu. Sebenarnya orang, dia bukan Indian yang dekat Malaysia. Sebab I buat tu, dia ada reference.
0: Okay.
1: So, I tengok reference, I just parodykan balik. Saksikan video penuh

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kenaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
6: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Buka cerita. Ya, bersama dengan Dr. Azrin. Apa sebenarnya first diagnosis kita kena buat kalau kita rasa macam kita ada mental health issue ni?
1: Okay. First step yang kita kena buat kalau kita ada, kita rasa yang kita ada gejala-gejala tertentu. Contohnya macam kesedihan yang berpanjangan, macam tadi saya kata, ataupun perubahan tingkah laku yang ekstrim, ataupun apa kita kata, anxiety yang sangat teruk, tak boleh nak tidur malam. Bila kita mengalami benda-benda tu semua, kita cuba luahkan dekat seseorang. Luahkan pula, luahkan dekat orang yang kita percaya.
0: Itu paling penting.
1: Sebab kadang-kadang kita rasa nak luahkan dekat dia ni, tapi dia ni sebenarnya macam tak adalah, aku percaya sangat kan. Takut nanti dia share kat orang lain
0: pula
1: kan.
0: Nanti dia pula yang buka cerita. Ini dah semua orang palau kita.
1: Penting untuk kita luahkan dekat orang yang kita percaya. Mungkin kalau kita percaya family kita, luahkan dekat family. Percaya kat best friend, luahkan dekat best friend. Pasangan, pasangan. Tak kisah siapa-siapa pun, cari tempat untuk kita luah. Jadi bila kita dah luah tu,

0: kalau kita dah luahkan pun, dah amalkan teknik-teknik relaksasi apa semua, tak jalan juga, kita kena bagi tahu diri kita lah, aku kena dapatkan bantuan daripada profesional kesihatan mental. Boleh pergi ke klinik kesihatan berhampiran ataupun banyak je klinik swasta yang buat servis apa kita kata consultation dan juga saringan kesihatan mental ni, seperti di klinik saya dinilai.
1: Okey doktor, saksikan video

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Deep Bass Delay Extended Groove Kita di DJ Johnny Mad Kids kat Deck Rakita 107.9 sekarang.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

wisdom tell me I am nothing. Love tell I am everything.

Rakita Gig Bot Drop. Kinarut Soundscape Metonia membawakan an intimate showcase bersama Kuala Lumpur Ska Syndicate, Donatello, Skastra dan Markas 69, 6 September Ahad di Kinarut Record Station dari jam 3 petang. Skanking dan have fun guys. Info lanjut di media sosial kita.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
4: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia di

0: era kita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah Suka Darah Kita
1: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan Paduan terus mekar, merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati. Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

apa aku nak selak. Hati aku campes, kau just nak tembak. Jangan right, kalau last-last kau juga nak left. Jangan cari aku kalau kau still ingat ex.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%?

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

Wah, wah, wah. Wah, wah.

0: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
1: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Darah kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan senanglah kita percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah sukar darah kita
2: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
7: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.

0: bawa culture di sini Abang Ria.
1: Jepun masih gunakan Natural Dye. Tapi tak semua brand lah. Dia macam keluarkan limited edition. Ada edisi tertentu lah pakai Natural Dye. Sebab Natural Dye ni dia tak fit. Ada dua lah. Satu yang pakai Indigo Fera, ada satu lagi dia pakai tak ingat wok. Dia macam kubis tu. Kalau Indigo Fera macam Pure Blue Japan mau pakai ni, dia memang tak fit. Kalau orang yang tak nak jeans fit, nak kain dia gelap kan, dia pakai yang tu, Indigo Fera.
0: So
1: dia celup banyak kali. Sebab Natural Dye ni dia tak gelap, tak dia cerah. Kalau mana tengok jeans yang cerah kan, tu Natural Dye lah. Jadi dia celup banyak kali untuk jadi gelap. Boleh tengok PPJ punya. Jadi dia takkan fit. 7 tahun pakai pun dia akan fit, tapi susah. Memang lambat. Lenjam macam mana pun tak jadi, tak dia fit.
0: Basuh banyak kali pun tak
1: jadi. Kalau orang yang tak suka jeans fit, dia nak gelap, Natural Dye. Tapi dia mahal lah.
0: Mahal lah,
1: $2,000 macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
6: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: happened. Probably you ain't making it back.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: Buka Cerita bersama saya Nira Azizi Iman Ali in the house, guys. Pernah tak video you kena kecaman yang teruk daripada netizen?
1: Ada juga. Dia kecaman ni kita tak boleh nak alang sebab ada orang yang akan minat kita, ada orang yang akan salah anggap video kita tu kan.
0: Betul.
1: Jadi kita tak boleh nak kontrol benda tu. Tapi yang kecam tu persen dia kurang lah. Sebab mostly saya punya viewer, shout out to I punya viewer semua, korang memang mantap lah. Korang memang strong. Pernah juga terima kecaman yang daripada video I punya street food lah. Kalau korang pernah tengok kan, Indian street food tu. Sebab I kan buat POV, dia like macam parody. Orang salah anggap video tu as satu penghinaan. Dia bukan semua tau. Dia like macam very few lah. Macam 5% macam tu je yang kecam. Tapi dia orang kecam ni maybe dia politician kot. Dia nak bangkitkan isu tu dalam
0: sebab kita ni hina agama lain.
1: Yes, agama lain. Tak ada macam betul. Tu. Sebenarnya orang dia bukan Indian yang dekat Malaysia. Sebab I buat tu dia ada reference.
0: Okay.
1: So I tengok reference, I just parody kan balik.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: culture di sini guys. DJ jemput dengar. Eh, nak tanya juga, source kau dapat keset kau ada pergi menyelam ke?
1: Okay, aku sepertinya takkan gatekeep lah.
0: Okay,
1: aku akan cerita kat mana semua aku dapat.
0: Okay,
1: pertama sekali yang paling mudah adalah Carousel, kau search je keset.
0: Okay,
1: kedua adalah Facebook Marketplace, search je keset. Dan yang paling

0: that. Mm-hmm. Dan pergi record store seperti Teenage Head,
1: okay,
0: Sputnik. Kita ada Small Mai dekat MCOP Mall,
1: okay.
0: Dan banyaklah di sekitar, okay, satu Malaysia ada banyak record store. Mm-hmm. Cari saja dekat mana-mana, semestinya diorang akan ada jual kaset lah.
1: Mm-hmm.
0: Paling senang untuk dapatkan album pilihan korang adalah menerusi online lah.
1: Online.
0: So korang search je album tu, artis tu. Lepas tu contohlah, kita bagi trik sikit lah kan.
1: Mm-hmm.
0: Sheila Majid kaset,
1: okay,
0: akan keluar lah album-album yang available.
1: Mm-hmm.
0: Contoh kalau nak specific title mungkin agak susah, tapi okay, kalau kita search artis tu sendiri lebih, okay, senang lah. Dan masuk ke dalam grup-grup community kaset, mm-hmm, lah, seperti apa, koleksi apa, pengumpul kaset macam tu lah, pengumpul kaset Malaysia apa semua, akan lebih mudah untuk korang collect, okay, dan membeli lah di situ. Semestinya mudah je.
1: Mudah je.
2: Saksikan video penuh

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.